0: nyambur next time angga ngurit angga family angga gua tanggal pinter jarem nyetangkut nyambur kalal bangga kalal pinter bangga hoken dan ngan lagi tissue donation ngan mulai tangga kali kalau donor jangan kau mulai cuka rem ampuh cucarung ya apa gua tanggal angga lawat eh mana nyambur jangga nyundi nyambur ya hoken jangga ya apa gua tak jangan berartikel mana kidney gile mana angga kalal pinter jangga ya apa kalal langga inyera kudu jangga ya apa gua tak nyundi jangan merah Nampu cukar importnya, nampu cukar bukan kan? Ya poh elang la cuma nu ini pada ikut nampu cuk kalal bez. Naga mempo ada kanga tahun airi man. Mana nampu cuk cina kaji kucak kerem? Ya poh kucak kerbang lawa cerem? Mana kanga kalal kanga help kit merawang kanga? Ya poh kucak kerpanor kard mila pinjang kanga tahun airi man dok. Mana kanga pernah jago? Nampu kanga kucak kan kulinya nama family wana? Yang kanga wangkan jalan aku nampu ambu cuk oken manu. Tissue donation. Nampuk kajer pemangga perbincangan ada information ni. Mulai kajer ramjera facility mana? www.onairlife.gov.au. Oh, kalau orang perjana merpihuan kan merangka sama manu kujakan pemilih penyangkal. Murang kalangan law kul klinik la. Oh, ngan engka merikul kaya This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.
1: Nicholson and Dinner Camp, PRK 98.1 FM.

Needle minyadi lano buru yabande ko. Lano buru minyadi needle yabande ko. Minyadi penagare wangke kauput. Malamba kalna nyonde wale ba ngurba nyinado meme kauput. Yanga blu banguni yalano jara ngura wande malamba ko. Yanga yakur kuji waja pin meme ngu minyolo kauputu. Yanga man wandalan laimere meme minyadi pulga kongur jiling. Nyinari janga made kurenjal man wanda meme nyinari. Nyundungo manan nyako nyundoko ande yapo ande kaudu nyundoko yanga palo meme jalan. Prapa pulga meme minyadi kauput. Nyundung manan nyako yanko man klinik kade. Jalangorolo nesu manda yungko nyinari nidil lano bro. Nyinari kalanan pujukujo man kajalan janga. Wadangan bala man wanda ni de pulga yang bal jualan booster shot. Pinarangan ola ya bal de 5 year old karena ni de pulga mada ngarja mada. Ni de palu needle wanda ngane kau bet needle jalan. Yang ke kubu kubu ya bal de ni de la pulga pulga ya bal 5 year old. Nyanong pal modalan yang ke disability karena ni meri jin jadi yang doktor ngam ni modalan. Yang ke la wanda yang de meme kau bet. Minyak anda apa anda? Palo, wanda anda pal, ini dek kau bet needle. Minung mana anda wangga jo, jalan ngorola, nesca, jala, pujuman nyako, culo la mangol, ini dek needle bro, ya apa? Pulga apa wangge minyak de? Minung mana nyako doktor, yang among culo wangge pulga, ini dek ni meme, culo la mana nong, ya apa ando? Ini jangan, palo wanda ini dek kau bet needle.